0: Yaya yobo.
1: Nam.
0: Tunggal bagu tunggal.
1: Ha, tunggal ayo tega ni.
0: Oh.
1: Mau jadi tak beri gua tunggal.
0: Umar umar ni.
1: Ha.
0: Jadi dalu.
1: Ha.
0: Itali apa dalu?
1: Ha.
0: Bubu cuma.
1: Ha.
0: Itali apa dalu?
1: Oh.
0: Luka angkau saya bubu gay.
1: Dia angkau kade berang yang kade godo.
0: Itali aku ekori.
1: Godo berat dalu.
0: Eh?
1: Godo.
0: Ni sana tungkara babu din sare obo
1: tungkara nana
0: ni sana mira ambu gari auto wa kondari
1: eh
0: ni sana abu yo ta yo la
1: menjati sana acu.

0: akan dan ditinggalkan. Panin. Makin ya.
1: Halo.
0: Amuelu.
1: Panin.
0: Eh, Amuelu.
1: Ia tidak semua.
0: Abinya ni Amuelu tidak sana gua.
1: Minta nada ke asuh.
0: Hah?
1: Jani atau?
0: Hah, mina.
1: Minta nada kita gula tulu.
0: Hah?

0: mana ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum Abdullah Jamil.
0: Gue Jani nato yi.
1: Dilya Jamil.
0: Aha, mo jira zanugo.
1: Tanni kina chune ta wa si guru.
0: Aha.
1: Tanni buba awa la da ta wa si guru.
0: Aha.
1: Tanni biotin kujo bale ta wa dilya Jamil.
0: Aga ni siga.
1: Tanni wo bonde ta wa dilya Jamil lu.
0: Min jetti sen channel fato be
1: bundu no mo.
0: Min mo ko min channi be be fubutu e be.
1: Ta wa ku ya.
0: E min channa be fubutu e min channa be fato channa be fubutu.
1: Ah.
0: Salam alaikum.
1: Ya ada.
0: Saya mau.
1: Ada di kabar.
0: Ada.
1: Hey.
0: Mau dah sana gua ada foto boleh dengan boleh tu.
1: Sana ni mana?
0: Eh mana nak bos sana?
1: Sana ni kerja mana sambil ada.
0: Hah.
1: Sana ni baik jumpa dengan boy.
0: Oh na.
1: Dia kata semua.
0: Go to Hodi.
1: Sama kuju.
0: Menjadi sana ada boleh minum minum.

0: lagi dah.
1: Ya.
0: Mana?
1: Ya kadu gar gula kah.
0: Nee, mana dasar nugo?
1: Dani untaf.
0: Eh, mana nama ibu budu?
1: Bisa nak kawang mamadu jodoh Bali.
0: Aha.

sangwa hituni sadaki menna suko kadosi doa mikun siri koba akuratia nukura ulama ba nanga besagi si ka okuru mbono na siara koba okuru weta dona kanwe kaminu okuru asia nyaukwe kono mbembaga njongo wa minusa to asiara inusa bukomu mika manenti sigo suno nano kano migra unko asusi

Oh, me, muna yo run dua seri barang kopi awal. Biki, muzu agui, seri barang kopi kasih. Gimana beti adi?